kembali lagi Liza ucapkan saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih menyimak rangkaian informasi dan juga ragam tips ringan bersama Spada edisi hari Rabu pagi 23 September 2026. Oke, mau absen-absen dulu si Lisahnya. Siapa yang mau diabsen? Iya, yang selalu setia dengerin Radio Elsanda tuh banyak ya. Tapi kayaknya ini prioritas banget karena teman Elsanda ini nongkrongin radio tuh nggak mati-mati ya sampai radionya panas gitu ya. Ada Mimi Nuke yang punya meteran. Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Selamat pagi Mimi. Juga ada Mimi Kusnila yang punya catering Dapur Sri Muja Majasari. Ada Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung, Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon. Ada Mimi Oza Mimi Oza dan Kang Babil gitu ya, yang punya sarapan pagi depan Masjid Sleman Lor. Oke, Beb. Selamat pagi buat semua, selamat beraktivitas.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya crunchy!
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih,
2: boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
2: Dah. Ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
6: Nama saya ku Balik Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu. Tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tospleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleuk, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
8: Rp15.000. 96,2 FM El Sianda, paling

Ya, selamat pagi untuk para pemenang kuis Royal by Soklin 500. Wanginya never ending. Ayo buruan untuk bisa ambil hadiahnya. Mulai hari ini gitu ya, jam kantor. Oke. Dengan membawa identitas diri berupa fotokopi. Oke, teman Elsanda ditunggu ya. Jam 9 jam kantor sampai dengan selesai. Silakan untuk yang menang kuis Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan. Oke, selamat pagi teman Elsanda semua yang saat ini masih terus bersama Sepada gitu ya. Lagunya dangdut ya? Iya. Lagunya asik ya? Iya. Lagunya cihu ya? Iya. Semua yang ada di sini tuh cihu ya. Bisa didengerin, bisa dikupingin. Yang pasti menemani semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas. Selamat pagi, kembali lagi yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com ya, yang baru bergabung dari luar negeri, dalam kota, antar provinsi. Silakan saja untuk bisa channelnya di jalur 96,2 FM. Tentu sepada bersama saya Liza Said. Sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja. Yang ada di jalan, hati-hati di perjalanan. Semoga perjalanannya menyenangkan dengan hadirnya Radio Elsanda di ruang dengar masing-masing. Ya, patuhi semua peraturan lalu lintas. Jangan sampai ada yang gak diingetin, diingatkan. Rambu-rambu lalu lintasnya itu diperhatiin ya, jangan sampai bablas. Nanti takutnya ya begitu deh.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
8: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

Gubuk derita. Gubuk jadi istana. Kayaknya simsalabim banget ya gubuk jadi istana. Oke deh, ada WA yang masuk dari Mimi Kusnila, minta diputerin lagunya Bunga Dahlia. Assalamualaikum Liza cantik. Waalaikumsalam Mama. Mimi, Mama atau Mimi nih manggilnya? Mama ya, aku masih agak bingung. Mimi dan Mama itu untuk sebutan laki dan perempuan tuh aku agak bingung gitu ya. Mimi Kusnila Majasari sing duwe catering dapur Sri Muja. Salamnya untuk sekabeh bae fans Elsanda. Paling hebat je. Lagunya Bunga Dahlia, Lisa minta diputerin. Boleh, nanti Lisa puterin ya Mama. Mimi, Mimi Kusnila. Oke, iya deh. WA-nya Lisa sudah Lisa itu kasih ya Ma. Mi, Mami. Udah aku itu udah aku simpen nomor Mimi dan udah aku ping gitu ya. Tinggal di save aja udah. Oke, makasih untuk Mimi Kusnila sing duwe dapur Sri Muja Majasari. Jaluk lagunya Bunga Dahlia. Iya, tungguin aja Ma. Mama Mimi. Oke deh. Nah, teman Elsanda yang hari ini mau ngambil duit kemana? Ke Radio Elsanda boleh. Ada saya, ada Liza ya. Untuk pemenang Royal Quiz by Soclean, tebar wangi dan kelembutan wanginya never ending, silakan untuk bisa ngambil duitnya jam kerja ya. Terus juga bawa identitas diri berupa KTP, jangan lupa ya. Nanti udah sampai sini KTP-nya nggak bisa ditunjukin, waduh repot saya. Ini pemenang siapa gitu ya. Kalau pakai identitas kan jadi ketahuan tuh siapa yang ngambil. Oke deh, sekali lagi untuk pemenang kuis Royal by Soclean, silakan untuk bisa ngambil hadiahnya mulai dari sekarang jam kerja. Kalau bisa sekarang ya, cepet biar kerjaan saya juga kelar gitu loh. Karena berkenaan dengan duit, nanti takutnya duitnya kepake sama Lisa. Aduh, aku mau ganti pakai apa kalau keguna atau kepake duitnya. Hayu. Mimi Kusnila, ini dia lagunya, permintaan Bunga Dahlia Hesti Damara spesial untuk Mimi.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: 96,2 FM.

0: 96.2 FM Elsiana, paling hebat.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu?
5: Iya di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak, dari mencuci bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wings Care
0: 96.2 FM.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Min, ente lagi apa Min nempel bening pagar umaku?
2: Iki Man, harap ngisi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel ning pagar karo isi pulsa Man? Telepon operator bae sih, angel temen.
2: Lah, iku masalahe Man. Jarene kongkon mencet pagar. Nah, kita wis pencet pagar sih mau sampai jempolnya ambuk. Angker berbisa.
1: Iya, kita lebih parah Min. Jarene kongkon tekan bintang. Angel temennya macam-macam baik. Tapi susah.

106,2 FM Elsanda. Itu dia dari si cantik Ligia kecil-kecil cabai rawit. Pernah datang ke studio radio Elsanda. Orangnya emang kecil tapi keren, cakep. Kulitnya tuh kayak susu gitu ya. Saking putihnya. Oke, itu dia udah hadir dengan kecil-kecil cabai rawit. Dan teman Elsanda, kembali lagi Liza ingatkan untuk teman Elsanda yang mau ngambil hadiah Royal by Soklin tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending, silakan saja jam kerja sudah bisa diambil ya. Oke, untuk semuanya jangan tunggu lama-lama ya, segera saja untuk ngambil hadiahnya. Nanti kalau lewat Liza yang ngambil. Begitu amat ya? Enggak lah, bercanda kok.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
6: Cap, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Cap?
7: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
7: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
6: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai ketemu besok ya.
3: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
3: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
0: FM El Sanda. Balik Budget.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling baje.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it!

0: 96,2 FML Sanda. Yang mau berangkat umroh bersama Samira Travel, Liza sarankan ya untuk segera saja mendaftarkan mendaftarkan diri teman Elsanda untuk bisa bergabung dengan Samira Travel, tur terbesar se-Indonesia dan pastinya telah mendunia. Caranya seperti apa? Oke. Dengan mempersiapkan saja persyaratan seperti KTP KK dan juga wawancara tanpa jaminan. Nanti teman Elsanda yang uangnya terbatas akan dibantu oleh Samira. Dengan menyetorkan DP 8 juta rupiah saja teman Elsanda sudah bisa berangkat. Nanti cicilan kekurangannya bisa dilunasi setelah pulang dari umroh. Oke, silakan saja sekali lagi datang ke studio Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM 3 Jatibarang Slia Kabupaten Indramayu atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907-1515. Dan Liza pun kembali mengingatkan teman Elsanda hari ini yang menang kuis Royal by Soklin, silakan saja untuk bisa mengambil hadiahnya di jam kerja mulai hari ini. Teman Elsanda yang sudah dinyatakan menang untuk mendapatkan uang Rp150.000. Oke, Beb, ditunggu ya kehadirannya untuk bisa mengambil segera uang yang menjadi hak milik teman-teman Elsanda karena udah menang di kuis Royal by Soklin 500. Tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending. Ya, masih bersama saya Liza Said dan masih di Sepada edisi hari Rabu pagi tanggal berapa sekarang ya? Oh iya, tanggal 23. Lupa kelalen. 23 September 2026. Sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja, teman Elsanda bisa menikmati sajian dan juga rangkaian informasi serta tips ringan yang bisa didengerin, dikupingin, dipantengin, dicanelin di jalur frekuensi radio kita di 96,2 FM Elsanda Indramayu Jawa Barat. Yang ada di www.elsandafm.com juga bisa dengerin siaran kita ya, lewat streaming tentunya. Jangan sampai ketinggalan, kita mengudara dari jam 6 pagi sampai dengan 9 malam. Elsanda
1: paling hebat je.
2: Mundur, Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling

0: Dan juga nih ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: FM Elsanda. Paling hebat je.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu.
6: Iya Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Wah, kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas.

0: mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
0: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
5: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Nana Yuliani.
2: Saya, Bu Guru.
1: Deni Hutagalung.
3: Saya, Bu.
1: Miun Sarmiun De.
4: Hadir, Bu.
1: Miun, tolong sini sebentar.
4: Kenapa, Bu Guru?
1: Miun, Ibu agak gak suka nih sama nama kamu. Kalau sudah Miun, jangan pakai Sarmiun lagi. Jadinya tuh aneh. Bilangin itu ke bapak kamu ya.
4: Iya, Bu.
1: Tunggu. Miun, sini dulu sebentar. Ibu pengen tahu ini D-nya sebetulnya singkatan dari apa sih?
4: Darmiun, Bu.

Ya ampun, si Bat ya, Siti Badria. Aku butuh perawatan. Oh, capcus pisannya. Iya, emang perempuan mah harus butuh perawatan biar suami betah, enggak lirik-lirik yang lain gitu ya. Makanya dibiayain perempuan tuh, jangan dibiarin bekerja sendiri, cari duit sendiri. Ujung-ujungnya nanti perempuannya nggak terawat, akhirnya berpaling dari hati. Oh, jangan ya deh, jangan. Ya teman Elsanda, hari ini yang mau beli apa sih namanya tuh, tetes mata prima netra ya. Oke, stoknya banyak, bisa dibeli sekarang ya. Untuk teman Elsanda, datang saja langsung ke studio kita di Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu. Oke, tetes mata prima netra sudah bisa dibeli. Yang gak bisa datang ke studio bisa lewat kurir, nanti diantarkan langsung ke rumah teman Elsanda semua. Lanjut yuk, dengerin lagu yang satu.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata. Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili

seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000. 96,2 FM.

FM Elsanda, masih bareng saya Liza Said ya, untuk teman-teman Elsanda. Dikasih tahu kembali lagi untuk yang belum ngambil hadiah Royal by Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan wanginya never ending. Silakan untuk bisa ngambil hadiah uang tunai Rp150.000 di jam kerja ya. Lisa tungguin dan teman Elsanda, selamat untuk pemenang yang sudah mendapatkan. Dan kuis ini masih berlangsung sampai dengan hari Senin gitu ya, hari Senin depan. Artinya setiap Senin, Rabu dan Jumat pantengin aja di jam 2 siang ya. Hari ini ada, kuisnya ada nanti bareng Bang Jo. Boleh ikutan? Boleh, silakan saja.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asik yang belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.

0: apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
4: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
3: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
4: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabeh produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
3: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
4: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
3: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
5: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
4: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
6: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: Kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua.

0: Elsanya, Sudirman, Komandolta.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care 96,2 FM Elsiana, paling

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Kang, punten Kang, mau tanya kalau Jalan Diponegoro di mana ya, Kang?
2: Oh, Jalan Diponegoro. Nah, dari sini Neng tinggal lurus aja. Nanti ada perempatan pertama, Neng belok kiri. Nah, itu udah Jalan Diponegoro, Neng.
1: Punten Kang, satu lagi.
2: Iya, Neng.
1: Kalau Jalan Pramuka di mana, Kang?
2: Wah, Neng, jangankan Jalan Pramuka, Neng. Tepuk Pramukanya aja, Akang masih inget, Neng. Nih, Neng. Nah, gitu, Neng.

Ya, 96,2 FM Elsa Anda. Selamat pagi jelang siang saja, karena sekarang waktunya udah jam 10 lebih 5 menit ya. Untuk teman Elsa Anda yang saat ini masih terus menikmati sajian sepada. Hey, ada Dara Ayu featuring Bajol Danu, Bulan Merindu spesial untuk semuanya saja. Teman Elsa Anda yang saat ini masih terus melaksanakan aktivitas dan rutinitas seperti biasa sampai tuntas ya. Ditemenin sama Liza tentu di sepada. Selamat pagi Elsa Anda.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Biskuit tempuranya crunchy.
1: Gol.

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngomong kayak gitu? Gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
5: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
9: 96,2 FM.

Iya deh, bagus pilihannya udah tepat ya. Teman Elsanda gunakan selalu pewangi pelembut pakaian Royal by Soclean. Nah sekarang cangkangnya jangan dibuang teman Elsanda, karena bisa dikirimkan sebanyak 4 cangkang kosong atau bungkus kosongnya dalam satu amplop tertutup ya, disertakan dengan fotokopi identitas diri. Silakan teman Elsanda bisa ikutan undian dengan uang tunai total 20 juta rupiah. Nanti teman Elsanda pilih aja program acara favorit di Radio Elsanda itu ada apa aja sih? Jawabannya Sepada, Tembara, dan Cipali. Silakan ya untuk ditulis di amplop ya, beserta fotokopi KTP dan juga 4 cangkang kosong varian UV serum. Jadi ngirimnya yang UV serum ya, jangan yang produk lama, karena kalau produk lama itu nggak bisa ikutan undian. Yang baru ada tulisannya UV serum, silakan dikirim saja, masukkan ke kotak undian yang sudah tersedia di Radio Elsanda. Ikutan sebanyak-banyaknya, nanti peluang besar menanti teman Elsanda, karena di bulan November akan ada pengundian uang tunai total 20 juta rupiah dari Royal by Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan wanginya never ending.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya.
7: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
8: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
9: Hi, Glitz! We are Glitter!
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping crush-crush.

0: Kami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
1: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: 96,2 FM.

0: Elsanya, Sudirman, Komando FM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah?

0: Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
1: Oh, kebiar berkah umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
0: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
1: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
5: Wingscare.
6: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
7: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng, pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
9: 96,2 FM El Siania, paling

0: pukul 11 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Bang, roti! Mamang roti! Sini!
2: Iya, Neng. Bentar, Neng.
1: Mang, ada roti apa aja sih, Mang?
3: Macem-macem, Neng.
1: Ini apaan, Mang?
3: Ini nanas, Neng.
1: Kalau yang ini apa nih, Mang?
3: Ini mah kelapa, Neng.
1: Nah, kalau yang ini?
3: Nah, kalau yang ini, Neng, ini serkaya.
1: Yah, Mamang, rotinya mana, Mang? Dari tadi buah-buahan melulu. Mimin kan lapar, Mang. Pengen roti. Dari tadi buah-buahan melulu.
3: Aduh, roti. Ini roti, Neng. Roti. Bukan buah, ini roti.

Sanda. Lagunya bagus ya, suara dari Eri Susan. Agak-agak berat kalau suara dia ini, tipikalnya suara berat. Tapi keren kalau nyanyi lagu dangdut. Seneng banget. Idaman hati, itu dia Eri Susan. Sudah hadir di kesempatan siang hari ini, masih di ajang Spada. Oh ya, teman Elsanda yang hari ini masih berasa kayak badannya tuh pegel gitu ya. Kemudian juga tidak bergairah karena kakinya tuh terasa lemas ya. Terus juga badan lesu, migrain. Jadi ujung-ujungnya tidak bisa melaksanakan apapun itu kegiatan. Wah, gawat juga ya kalau sudah model begitu mah. Ya udah, berarti itu tandanya teman Elsanda lagi mengalami kekurangan vitamin B. Coba deh, sekarang teman Elsanda setiap hari harus minumnya Neo Ultra Cup Gold yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma dan yang pasti udah terdaftar di BPOM. Neo Ultra Cup Gold merupakan obat berbentuk kapsul yang mengandung vitamin B1, B2, B12, kafein yang baik banget untuk kebutuhan konsumsi vitamin B dalam tubuh gitu ya. Dosisnya kalau minum cukup satu kapsul saja sehari gitu ya, untuk memenuhi unsur vitamin B di dalam tubuh. Belinya di mana? Belinya di apotek, toko obat, minimarket, juga supermarket dan toko online. Ya, silakan saja teman Elsanda bisa menyegerakan untuk mengkonsumsi Neo Ultra Cup Gold yang baik banget untuk kesehatan tubuh kita. Ya teman Elsanda, untuk semuanya kembali lagi Lisa ngingetin untuk mengirimkan cangkang kosong Royal by Soclean UV Serum sebanyak 4 aja, 4 bungkus kosong, masukin dalam amplop, disertakan fotokopi KTP dan juga jawaban dari pertanyaan program acara favorit di Radio Elsanda. Jawabannya Spada, Tembara dan Cipali. Nah, nanti semua itu ditulis aja di amplop gitu ya, biar diikutsertakan pada undian berhadiah total 20 juta rupiah. Nanti di bulan November akan diundi. Makanya kirimkan sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goreng.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

96,2 FM Melsanda. Tidak terasa kebersamaan saya Liza saya telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari ini di Rabu tanggal 23 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih minat dengarnya, makasih untuk segala galahnya. Oke, dari kawasan Raya Sleman KM3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. See ya, bye-bye.

0: 96.2 FM. Elsandia.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Ampar

0: kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
0: Ya tentu bisa, Kang. Kita Kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: FM El Sandia.
4: La ilaha illallah, la
5: inspirasi ilaha hari ini.
4: Illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah menarik tentang ayahanda seorang ulama besar di era tabi'ut tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Berikut ini kisahnya. Di awal abad pertama Hijriyah, hiduplah seorang pemuda berstatus budak bernama Mubarak, yang tak lain adalah calon ayah dari Abdullah bin Mubarak. Ia ditugasi oleh tuannya untuk menjaga kebun delima. Bertahun-tahun Mubarak menjadi penjaga kebun buah delima itu. Suatu hari, majikannya datang ke kebun itu dan minta diambilkan buah delima yang manis. Lantas Mubarak mengambilkan salah satu buah delima. Tetapi majikannya tidak berkenan saat mencicipinya. "Ini masam, Mubarak," katanya dengan nada kecewa. "Carikan lagi yang manis," perintah sang tuan. Kemudian Mubarak mengambilkan buah kedua. "Ini juga masam, carikan yang manis." Kata-kata itu kembali meluncur dari sang majikan setelah ia mencicipinya. Mubarak kembali mengambilkan buah delima ketiga. Lagi-lagi wajah majikan menandakan raut muka kecewa setelah memakannya. "Ini masam. Wahai Mubarak, apakah kau tidak bisa membedakan buah delima yang manis dan buah delima yang masam?" Kemudian Mubarak pun menjawab, "Saya tidak bisa membedakannya, Tuan, sebab saya tak pernah mencicipinya." Mendengar jawaban itu, alangkah herannya sang majikan. "Hah? Kau tak pernah mencicipinya? Padahal kau sudah bertahun-tahun aku tugaskan menjaga kebun ini." "Iya, Tuan, betul. Engkau menugaskan aku untuk menjaganya, bukan untuk mencicipinya, walaupun satu buah saja," jawab Mubarak. Sang majikan tidak jadi marah. Persoalan tidak mendapatkan delima yang manis terlupakan begitu saja. Yang ada kini hanya kekaguman. Majikannya kagum dengan kejujuran penjaga kebunnya. Belum pernah ia mendapati seseorang yang lebih jujur dan memegang amanah melebihi budak di hadapannya saat itu. Ia pun berkata, "Wahai Mubarak, aku memiliki putri yang belum menikah. Menurutmu, siapakah yang pantas menikah dengan putriku ini?" Mubarak pun menjawab, "Wahai Tuan, dahulu orang-orang jahiliyah menikahkan putrinya atas dasar keturunan.

orang-orang Yahudi menikahkan putrinya atas dasar harta dan kekayaan. Orang-orang Nasrani menikahkan putrinya atas dasar ketampanan. Maka sudah selayaknya orang-orang Muslim menikahkan putrinya atas dasar agamanya. Jawaban Mubarak ini semakin membuat sang majikan kagum dengan Mubarak. Kemudian sang majikan pun berkata, "Aku rasa tak ada orang yang lebih bertakwa daripadamu." Dan pendengar yang dirahmati Allah, selang beberapa waktu Mubarak dipilih olehnya untuk menjadi menantu. Ia dinikahkan dengan putri majikannya. Dan dari pernikahan mereka lah lahirlah Abdullah bin Mubarak pada tahun 118 Hijriah. Seorang ulama besar tabi'ut tabi'in yang menjadi rujukan fatwa di zamannya. Yang terkenal dengan kekhusyuan ibadah, kezuhudan dan semangat jihadnya. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian inilah kisah kejujuran yang sangat manis dari seorang Mubarak. Dan akan senantiasa menjadi buah tutur yang baik dari masa ke masa. Inspirasi kita pada hari ini adalah, hendaklah kita menyadari dan meyakini bahwa kejujuran selalu berbuah manis dan terdapat hikmah tersembunyi di dalamnya. Kejujuran Mubarak mengundang cinta ilahi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya bebas dari status perbudakan dan menjadi orang yang merdeka. Bahkan kejujuran mempertemukannya dengan cinta dan jodohnya. Segala puji hanya milik Allah, dan segala karunia terbaik hanyalah darinya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wings Care 96,2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ad-Darimi rahimahullah menulis di dalam kitab Al-Musnad, telah berkata kepada kami Yahya bin Hamad. Dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Awana dari Mughirah, dari Amir bin Syurahbil. Dia berkata, La adri nisful ilm. Ucapan, saya tidak tahu, adalah setengah dari ilmu. Asar yang berasal dari Amir bin Syurahbil rahimahullah, atau yang lebih dikenal dengan Asy-Sya'bi, ini sanadnya adalah sahih, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ad-Durar An-Naqiyah karya Turki bin Musfir Al-Abdini hafizahullah. Asar ini adalah asar yang masyhur di kalangan para ulama dan penuntut ilmu, karena fatwa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi, sang tabi'an cerdas dan mulia ini, merupakan suatu adab yang sangat penting, yaitu apabila kita ditanya oleh orang lain tentang sesuatu perkara yang kita tidak mengetahui jawabannya, maka kita menjawab, saya tidak tahu. Lantas, apa makna kalimat setengah dari ilmu di dalam asar Asy-Sya'bi tadi? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwasanya termasuk dari ilmu adalah mengatakan terhadap apa yang dia tidak ketahui, saya tidak tahu. Artinya bahwa membedakan antara sesuatu yang diketahui dari sesuatu yang tidak diketahui merupakan jenis dari ilmu. Selain itu, berkata tentang hal yang dia tidak mengetahuinya merupakan jenis dari takalluf atau membebani diri di luar kemampuan. Demikian ucapan Ibnu Hajar rahimahullah. Adapun dari Yahya bin Yahya rahimahullah, beliau menafsirkan ucapan saya tidak tahu adalah setengah dari ilmu, yakni sesungguhnya ilmu itu hanyalah saya tahu dan saya tidak tahu. Maka salah satunya adalah setengah dari yang lain. Demikian dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah hendaklah kita berkata saya tidak tahu jika memang kita tidak tahu. Jika ada yang bertanya kepada kita tentang suatu perkara dan kita tidak mengetahui jawabannya, jangan sampai kita menjawab dengan penuh keberanian sedangkan jawaban tersebut jauh daripada ilmu, bahkan penuh dengan keraguan dan hanya dengan mengira-ngira saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari terus tanamkan semangat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, hingga akhir hayat kita. Semoga menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: La ilaha illallah. Inspirasi.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tas pleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
8: Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aki, ya tinggal di samping anyar nini. Oke, sedau jeng lipen nini. Hebring kan?
3: Tuh.
2: Ih, dasar salah tipikan sebelin.
3: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
2: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaya.
3: Dah, ubaran kemana?
2: Hariwang, Aki, pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jengka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
4: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung terbaik untuk mata Anda.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh,
9: langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
10: 96,2 FM El Shianda, paling enak.

0: Hardware, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produk

0: Mampir bae Ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
2: 96,2 FM.

0: Jual.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare 96,2 FM Asiana, paling

0: Mutiara El Shanda.
1: Kedekatan pada Rasulullah di hari akhirat nanti merupakan suatu kegembiraan tersendiri bagi seorang Muslim yang mencintai Rasulnya. Salah satu cara untuk memperoleh cinta Allah dan Rasulnya adalah dengan mengasuh anak yatim. Mengasuh anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang menumbuhkan kepedulian sosial dalam dada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Aku dan para pengasuh anak yatim berada dalam kondisi yang sangat dekat, sedekat kedua jemari di surga nanti."

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 El Sanda FM asik yang makin asik ya, baca paling abaje. Ketemu maning kalian kula Jordi Ansa tang sebut aja tembar El Sanda ya, tembang pantur El Sanda. Kangge dinten puniki teman El Sanda, kangge dinten Rebo kaping 23 sasi September 2023 sampai jam 5 sonten.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74, nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung, tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah, terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Wiljeng siang atau kesuwen kanggo sing nyuwun lagu Sunnah Rasul ya. Pripun kabare kanggo Mimi Kusnila sing duwe catering dapur Sri Muja sing nang di kawasan Majasari. Matur kesuwen Mimi Kusnila wis gabung teng tembaran teman Pasura Sanda ya. Assalamualaikum bergabung Mimi Kusnila lagu gue pengen sing duwe catering dapur Sri Muja. Lagu Sunnah Rasul suwene kanggo sing lagi tugas mawon. Kalian Jo sing lagi siaran ya Mia. Matur kesuwen Mimi Kusnila ya sing duwe catering dapur Sri Muja sing ana di kawasan Majasari. Ripun kabar uga Wilujeng siang kangge Kang Kartono ning lo bener pengen adu geblok lagu gue salame kangge Bunda Mahameru kangge Wahida Farida Mbak Risma Kang Toto Tika Her Mama Azwil Mama Mila Mama Baim Kang Sony Mama Najli Papa Najli Mimino ke Kang Gandhi Mbak Wiwin terus kangge Kang Wakila Mas Segara kangge Kang Onai Rizka tim ADK Aplengur atau Papa Rayan Penyu Peci Nok Mentul Yuwiwin Bos Abi makasih buat yang lagi tugas semoga sehat selalu. Matur kesuwun kangge Kang Kartono ya sing wonten teng kawasan lo bener, mungkin-mungkin pada sehat KB uang lo bener, sing nening ADK ya KB baik, mungkin-mungkin pada sehat waras KB. Lagunya Adul Geblok saking Edo CM Kang Kartono.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

0: Iya, manuk bandar sepasang saking almarhumah Daria teman Elsanda ya. Wilujeng siang matur kesuwun kangge sinyuwun lagu manuk bandar sepasang. Ana Mama Baim singaran kawasan Blok Tanjung Sudi mampir ya. Salamnya ke Bapaknya Mbak Im, Kang Onay, Mimi Kusina, Kang Mama Oyi, Mas Gandhi, Mbak Wibin, Kang Bagus, Utama, Geral, Bunda Anun, Yunina Lova, Mbak Mamila, Bapak Rida, Nok Fadila, Nok Elis, Nok Mentul, Kang Kartono, terus Kang Mama Galing, Mama Amira, Kang Uus, Mas Rato, Bos Orang-orang, Mama Azmi, Limi Nuku, Mama Raja, Bung Kusna, Mama Zahira, Mama Najli, Bapak Najli, request lagu yang dari sepasang ibu terakan. Ya, salam spesial ya, Kang Masjid, sing lagi siaran, super spesial ya, Kang Misuwa Bay. Matur suwan, Kang Mama Mbak Im ya, singan gua sembluk tajuk sudi mampir. Halo, Tembara Elsanda.
1: Asiknya mungkin asik. Hebatnya paling hebat, J.
0: Paling hebat, J. Ariki sehat, Ariki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat,
0: ha. Alhamdulillah sehat, Ariki. Pengen lagu apa, Ariki?
1: Pengen Harry Ariangga.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya saya lupa lagi, apa ya? Yang terbaru itu,
0: Apa ya judulnya?
1: Judulnya teh apa ya?
0: Iya, bingung saya kalau
1: ketiknya jadi bingung ya.
0: Oh.
1: Ya udah pernah masuk siapa aja?
0: Yang sudah masuk telepon, kalau yang telepon baru dibuka nih sekarang.
1: Oh, baru dibuka ya. Apa tuh hari-hari yang tadi dulunya? Tanya lupa lagi.
0: Nanti di WA aja kalau sudah ketemu ya.
1: Oh, kalau entar ya di WA ya.
0: Iya.
1: Ya buat Mama Asep. Selamat siang Neng Alicia. Buat Kang Jaya Bengkel, Agandi Nopiwin sehat selalu sekeluarga ya. Terus buat itu
0: siapa?
1: Aki YouTube ya, selamat
0: Aki
1: siang.
0: YouTube, oke. Okay.
1: Iya. Bung Kusna juga. Dan sempat dia buat as keluarga ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu sehat panjang
0: amin.
1: Umur.
0: Amin, amin, amin.
1: Rezekinya lancar ya.
0: Amin.
1: Yang kata di entar di WhatsApp aja.
0: Iya, siap di WhatsApp aja ya lagunya.
1: Jadi lupa lagi judulnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Kang G Ariki ya. Sing wonten teng kawasan Garut sing wis telepon teng 352266.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wo dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Pak Jayusman, aduh selamat ya Pak ya. Anak dan istri Bapak selamat. Dan anak Bapak laki-laki.
2: Aduh, terima kasih Bu Bidan, terima kasih.
1: Iya Pak, sama-sama.
2: Saya senang sekali Bu. Ya Allah, terima kasih.
1: Oh ya, ngomong-ngomong, pasti Pak Jayusman sama Ibu Titi sudah mempersiapkan nama dong untuk anaknya.
2: Itu mah udah pasti Bu Bidan, namanya yang spesial.
1: Oh gitu. Ah, boleh tahu dong siapa namanya Pak?
2: Justin Bieber.
1: Wah, pasti Pak Jayusman sama Ibu Titin ngefans banget ya sama Justin Bieber.
2: Ah, enggak juga Bu Bidan. Itu cuman singkatan nama aja.
1: Singkatan? Singkatan apa, Pak?
2: Jayusman dan Titin bikinnya di Jember.

96,2 Elsanda FM masih kembali ke nasi baju paling hebat aja masih keluar rencang kita tembara tembang patur Elsanda kangge dinten puni kita mana Elsanda di terbo kaping terlalu likur sasi September 2006 likur ya jam loro luwi 8 menit sekian teman Elsanda jangan lupa setiap Senin Rabu dan Jumat ada kuis Royal by Soclean UP Serum kemasan saset 500 di 96,2 Elsanda FM nanti di jam 2 lebih 15 menit nanti ya. Mulai sekarang Anda silakan langsung daftar dulu ya. Anda silakan daftar dulu ke WhatsApp 0823-1816-669 teman-teman Anda dengan cara ketik Royal UV Serum by Soclean saset 500 spasi nama, spasi usia, spasi alamat ya. Sekali lagi, sekarang daftar coba langsung ketik Royal UV Serum by Soclean saset 500 spasi nama, spasi usia, spasi alamat. Langsung kirim ke 0823-1816-669 0823-1816-669. Nanti kita akan pilih 3 orang yang beruntung dan berhak masuk telepon di 352266. Kalau jawabannya betul, Anda berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000 plus bingkisan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 ya. Dan untuk yang sudah menang, silakan bisa diambil hadiahnya. Jangan lupa bawa fotokopi KTP yang masih berlaku ya. Setiap hari kerja dan juga jam kerja di Radio Elsanda FM di Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sleyek Indramayu. Siap-siap kita akan buka kuis di saat lagi di kuis Royal by Soclean UV Serum kemasan.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Roti. Royal Sunset, Royal Sunset. Quiz Royal by Soakly New Face Serum 500. Wanginya never ending. Cuma 500.
1: Ya, 96,2 Lestari FM masih makin asik aja paling enggak aja. Masih bersama saya Jordi Ansa di Tembara untuk hari ini, dan kita ada kuis dari Royal by Soklin UV Serum kemasan 1500 ya. Hanya di 96,2 Lestari FM setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada mulai jam 2 lebih 15 menit sampai dengan selesai tadi saja ya. Selamat yang sudah beruntung, dan kita masih ada 3 kesempatan lagi ya, termasuk hari ini berarti ya. Sampai akhir September soalnya kuisnya, jadi ada 12 peserta atau pemenang yang berhak mendapatkan Rp150.000 plus bingkisan goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin kemasan saset 500. Teman Elsa Anda, kalau nyuci baju pakai deterjen 2-in-1 sudah nggak cukup ya. Sawat pakaian jangan setengah-setengah. Habis nyuci baju pakai deterjen, wajib pakai pelembut pakaian namanya Royal by Soklin. Biar baju lebih lembut dan wangi sepanjang hari. Royal by Soklin UV Serum punya keunggulan teknologi UV Serum, formula pelindung UV yang membuat pakaian terbebas dari 3 bau, bebas bau apa, bebas bau polusi, dan juga bebas bau matahari. Wangi tahan lama, aromanya segar, dan tahan lama sepanjang hari walaupun beraktivitas di luar ruangan. Bikin pakaian tetap lembut sepanjang hari. Royal by Soklin UV Serum, wanginya never ending ya. Yang mau gabung silakan daftar dulu ya. Kita akan pilih ada 3 yang beruntung ya. Daftarnya caranya gampang banget teman yang sanda. Anda tinggal ketik Royal UV Serum by Soklin saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat ya.

namanya, spasi usia, spasi alamat, langsung kirim ke 0823-1816-0669. Kita langsung buka dulu ya WhatsAppnya kesempatan siang hari ini yang sudah ikutan di kuis Royal by

0: Siap-siap ya untuk Agus di Gerokan, kemudian juga ada Emus di Karangsong dan juga Yanti di Balongan. 352266 kita buka sesaat lagi. Yuk telepon silakan. Jangan lupa passwordnya ya. Jangan lupa passwordnya. Wanginya never ending. Kita langsung buka yang pertama. Kita buka ya. Jangan lupa passwordnya ya. Oke, Quiz Royal by Soklin 1500. Halo. Halo. Oke, ternyata gak kedengaran mungkin suara saya. Boleh silakan telepon di 352266. Langsung saja passwordnya ya. Wanginya never ending gitu ya. Halo, Quiz Royal by Soklin 1500. Dengan siapa, di mana ini?
1: Yanti.
0: Di Balongan ya. Oke, Yanti di Balongan, sudah siap dengan pertanyaannya Mbak Yanti?
1: Insya Allah.
0: Oke, pertanyaannya adalah salah satu keunggulan Royal Yupiserum Saset 500 yang tidak dimiliki produk lain adalah A. Melindungi pakaian dari hujan dan badai, atau B. Mengandung Yupiserum dapat melindungi pakaian dari bau apa, bau matahari dan bau polusi.
1: B, Mas.
0: B, jawabannya apa? Mengandung Yupiserum ya?
1: Iya, Mas.
0: Oke, yakin Mbak Yanti?
1: Yakin.
0: Selamat kalau gitu.
1: Iya, makasih.
0: Buat Ibu Yanti di Balongan ya, selamat. Sama-sama, Ibu Yanti di Balongan mendapatkan Rp150.000 ya. Rp150.000 plus bingkisan persembahan dari Royal Yupiserum by Soklin saset 500. Anda yang belum beruntung masih ada dua kesempatan lagi ya. Hari Jumat dan hari Senin depan, berarti kalau gitu benar ya. Dua kali lagi untuk yang belum beruntung silakan telepon di 352266. Oh, daftar dulu dong WhatsApp 0823 1816 6. Daftar, nanti kita umumkan siapa yang berhak untuk masuk ke pesawat telepon 352266. Dan kalau betul jawabannya, langsung berhak mendapatkan Rp150.000 plus bingkisan persembahan dari Royal by Soklin Yupiserum kemasan saset 500. Ketemu lagi di hari Jumat jam 2 lebih 15 menit hanya di 96,2 El Sanda FM. Saya Jo Ardiansa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Quiz Royal by Soklin Yupiserum 500. Wanginya never

0: Batu kesewan sing wis WhatsApp ya. Sing ri pada request langkir kirim salam mana Mas Gani Mbak Wibin pelipun kabare ning kawasan Bulak ya. Batu kesewan di WhatsApp ya. Kang Gani Mbak Wibin lagu si putra kan mau sing Iwakasin ya, benar ya. Mas Gani Iwakasin ya. Terima kasih lagu seputar kan mau Emma Karyanto. Salam kangge Mama Ruki Bimia, Siminuku Mama Azmil buat orang-orang Toto Gandok, Mama Raja Angje, Mama Galing Noktika Her, Mama Galing Mbak Farida, Ratno Baso, kesemuanya Kang Wang Jusing lagi togas. Matu kesuwun ya, Mas Gani Mbak Wibin ya. Kemudian juga Kang Adi Tumaritis ya, lagi ning Serang Banten, matur kesuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Requestnya lagi diputarakan sekian pura Bang Bubur Putih ya, Ita Deka ya. Salam kangene Kang Gendok Mentul, Tika Her di buat Yunira Lova, Kang Toto, Gandok, Risma, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, Miminuku Mama Yayi, Mama Bayi, Mama Emila, Mama Raja, spesialnya Kang Gendak Waduni Kula Bae, super spesialnya Kang Gusin Siluk Tugas, matur suwun. Sami-sami itu kesuwun nugah ya. Kangge Kang Adi Tumaritis, Kangge Ariki Garut lagu wis diputarakan mau ya. Heri Ariangga sing dihianati ya judulnya ya wis diputarakan. Wilujeng siang uga Kangge Kang Uus pripun kabare? Assalamualaikum Radio El Sanda dimanapun berada. Mas siang Mas Jo kabare priben? Sehat alhamdulillah ya. Pengen lagu kabar burung saking Rohani spesial yang Mama Raja, Mama Ru, Mama Nuke, Mama Mila Anjani, Mas Glen, Mas Ratno. Wakilnya Mas Ye, super spesialnya Kang Mas Ari, Mas Roy, Mbak Lisa, Mbak Dinda. Ucapannya mat siang. Assalamualaikum Mas Jo, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Uus ya. Kang Uus lagune kok di enteni kabar burung e matur suwun.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: bonceng nak golet tetes mata prima netra kae kaki semput sing wingi lunga-lunga rembetan siki wis mari berkat tetes mata prima netra.
1: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
2: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliet, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia.

Antokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu.

0: Roy Palak, ujung-ujung pandang sana bahwa kita ke menit 47 lepas jam loro awan. Wilujeng siang, Kang Sony, Tegal Mulia, Cirebon, lagu lagi diputarakan sekian, matur suwun. Selamai kangge Mimi Kusnila, kangge Mama Zahira, Abah Moe, Mama Uyi, Nok Mariam, Nok Kang One, Nok Fadila, Kang Wakila, Bungkusna, Bapak Najli, Mas Uus, Mas Ratno, Toto Gadok, Ras Medis, Madi Tumaritis, Mas Kartono, Nok Yuni, Mama Galing, Mama Salma, Nok Tika Aher, Kang Raswan, Mas Karyanto, Mama Ruki, terus Waida, salam spesial kangge Macu sing sibuk siaran, semoga sehat selalu, lan super spesial kangge Nok Mi, Amawan, sing wonten teng kawasan Indramayu. Kang Sony, matur kesuwen. Wilujeng santen kangge minuke sing 2 meteran, tugu lor sedik Indramayu. Matur suwun. Salam kangge Mama Raja, Mama Raja, Angje, kangge Mama Mila, Najli, Kang Sony, Yuni Relopa, kangge Nok Tika, Aher, Papa Samudra, Bot Oto, Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Pandila, Wakila, Mas Ratno, Uus, Mimi Kusnila, Gandhi Bibi, Mama Ruki, Mimi Yas, Kang Udin, Bos Orang-orang, Mama Bayi, Madi Tumaritis, Mariam Putri Sumedang. Spesial Kang Omas Jusing lagi tugas, lagunya pengen setulus hati, Je. Matur suwun ya, kangge Mimi Luke sing 2 meteran. Lagunya kodian tani ya, Mia.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
5: Iya dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare,

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih wansuku laha. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 30. Fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru." Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Berbukalah kalian karena melihatnya, dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: pukul 3 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Mang, es cendolku segelasnya pira, Mang?
2: Cuma 1.500, Nang.
1: Ih, mahal pisan. Bakas setetes pira, Mang?
2: Bakas tetes mah gratis, Nang.
1: Oh, bakal gratis mah, Mang. Punten gak, Mang, kih gelas kita tetesi es cendolnya, Mang, ya. Sekalian, Mang, sampai kebek ya, Mang, ya.

Teman sana salat meninggal ibadah salat asar ya, bagi-bagi ya, ibadah salat asar itu diterima sebagai amalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian wis 10 menit lepas jam 3 sore ya. Tasi tentang tembara temuan tu adalah anda lagu racun dibungkus madu di subun kali ini Linda pelipun kabar ini sehingga kawasan kertas maya. Salamnya buat semua teman yang sanda, buat jemput terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga ya Kangge Mimi Linda, sing wonten teng kawasan Kertas Maya. Kangge Mas Indra ning Tambi ya. Assalamualaikum yang sanda Tambi Lor hadir saking Mas Indra Indahwati sing mode serius diputarkan di awal mau ya sebagai teman pembuka. Ganti sijene boleh ya. Salamnya buat semuanya saja. Makasih buat yang lagi tugas. Sama-sama, terima kasih juga ya Kangge Kang Indra sing ana di kawasan Tambilar, enggak bokatan pengen ganti lagu nih. Soalnya lagu Indahwati sing mode seriuse wis diputer mawon pas acara pembuka ya, pembuka jam siji awan.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.

Dwi Lestari, Bapak Rantuman dan Sanda, Wilujang Santan, Matur Kesubuan Uga, Kangge Wong Cirebon, Duku Puntang ya, Mama Yarkana, Matur Kesubuan. Lagu gue Waktir Kehilangan, salam untuk semua yang lagi dengerin aja, makasih buat yang lagi tugas. Sama-sama, terima kasih juga ya, Kangge Mama Yarkana, sing wonten teng kawasan Duku Puntang, Cirebon.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush, gemes.
1: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang.

0: sampai 30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
0: Ya tentu bisa kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
11: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mister L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliek, Indramayu.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Min, ente lagi apa Min nempel bening pagar umaku?
2: Iki man, arep ngisi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel ning pagar karo isi pulsa man? Telepon operator bae sih, angel temen.
2: Lah, iku masalahe man. Jarene kongkon mencet pagar. Nah, kita wis pencet pagar sing mau sampai jempolnya ambuk, angker berbisa.
1: Iya, kita lebih parah Min. Jarene kongkon tekan bintang. Angel temennya macam-macam baik. Kalau susah.

teman Elsa Anda, kalau lagu Tarling dan tentu saja request yang sudah masuk di 0823-1616-69 ya. Dengan segum pasir di Derisi, Wilujeng Sonten, Matur Kesuwun, Kang G, Mama Galing, Singwon, Tenteng, Kawasan Dharma Raja Sumedang ya. Beripun kabarnya Mama Galing, Matur Kesuwun ya, wis WhatsApp ya. Salamnya Kang G, Kang Mulnok, Pika Aher, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Mila, Miunuko, Mimi Kusnila, Waida, Mbak Farida, Kang Mimi Linda, Kang Maman, Kang Rudi, Kang Toto, Kang Raswan, Kang Adam, Amang Segara, terus Kangge Mama Mawar, Kang Sony, kemudian juga untuk bos orang-orang, Mama Asmil, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Bayi, Mama Zahira, Mama Uyi, Bung Kusna, Kang Onai, buat semuanya aja. Special buat yang lagi tugas, satu nuhun Elsanda, semoga jaya di udara. Terima kasih buat Mama Galing, sing wonten teng kawasan Dharma Raja, Sumedang.

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Ya lagu saking diri-risi kesempatan teman disewon kalian Mbak Farida Singoan dan Kewayahan Matur kesewon Mbak Farida Wis WhatsApp ya. Lagu lagi diputarakan dari diri-risi ya. Salam alam yang kangge sedang terlemawon. Super sosial yang kangge Mas Jo sing sibuk tugas. Semoga sehat selalu Mbak Farida Singoan dan Pemayahan Matur kesewon ya. Wis WhatsApp teng 0823-1816-669.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemilang seru kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

Selamat menikmati pasing jam 4 sore teman Elsanda. Saking misi Laura judulnya putar balik ya. Wilujeng santan pripun kabare Kang Kadi teng Jati Barang ning Gang Jaya ya. Assalamualaikum Mas Jo, men sore. Sore juga Kang Kadi pengen putrakan lagu Dinanik sing Jangan Asem judul lagune. Sini salamnya Kang G Mas Jo bae lah sing lagi tugas ya. Matur suwun saking kula Kang Kadi teng Gang Jaya Jati Barang. Lo jaga kesehatan ya Mas Jo, amin. Matur kesuwun Kang Kang Kadi sing wonten teng kawasan Jati Barang ya. Baka Gang Jaya ku inget pengen waktu ana jamane sapa sing Telkom lah ya. Telkom karo sebelah ya sing dagang sega. Ah, istri almarhum almarhum bae ya. Bayati ku ya almarhum kan. Istri almarhum Pak Iwan, Bang Iwan. Pengen masih sing jadi barang mas sering mangan ing kana soalnya ya. Matur kesuwun Kang Kadi sing wonten teng kawasan Gang Jaya Jati Barang lagune saking dinamik ya, Jangan Asem.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.

Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi.

0: 0811-8666-669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soklin 500 Tebar Wangi dan Kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soklin. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soklin 500 Tebar Wangi dan Kelembutan, wanginya never ending.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan, monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Winscare.
9: Satu kesempatan kamu semua yang bisa gabung tentang barat tempat pantur yang sana kangen dintan puniki dintan prabowo kapan itu likur sasi September rongga udah berlikur ya kasih wasi mi telepon tentang 352266 lalu ke WhatsApp 0823 1816 1669 gula pamit undur gula jeng santan gula jeng pisang gula jeng istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan permios.

0: Mutiara El Shenda.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

0: teman Elsanda, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih kepada guru kita semua yang mulia Buya Yahya atas penjelasannya. Dan selanjutnya langsung saja bagi para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, saya langsung dipersilakan. Satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalam.
3: Buya, saya menanyakan masalah orang yang tidak sadar, artinya tidak sadar dibawa ke ICU dan tidak sadar beberapa hari. Lalu bagaimana dengan kewajiban sholatnya? Terus barangkali orang itu sadar kembali, artinya yang dalam keadaan lemah, kita bagaimana mengajarinya orang yang baru sadar dari sakit, karena kan setiap orang harus melakukan sholat. Nah, itu tolong penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu pertanyaan dari ibu-ibu, persilakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kami ingin menanyakan, orang yang sudah meninggal, amal ibadahnya kan sudah putus, tidak ada hubungan di dunia. Nah, bagaimana dengan sedekah yang diberikan anak istrinya atau ahli warisnya di atas namakan untuk almarhum tersebut? Apakah pahala sedekah amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah orang yang tidak sadar, koma atau pingsan. Dibahas oleh para ulama bahwa orang yang hilang akal saat itu tidak wajib melakukan sholat. Cuman haruskah diqadha atau tidak di saat dia tersadar? Dibedakan para ulama, sebagian mengatakan jika pingsannya itu adalah karena ulahnya dia, maka wajiblah dia untuk mengqadhanya. Akan tapi jika pingsan begitu saja karena jatuh dan sebagainya, maka ulama mengatakan tidak usah diqadha karena dia memang hilang akalnya, disamakan seperti orang yang gila. Tapi ingat, ada pendapat juga di dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak wajib mengqadha hanya orang gila saja. Cuman sekarang dimudahkan saja, enggak usah bingung. Bahwasanya kalau ada orang seperti itu enggak usah diqadha saja kalau memang sakitnya bukan dibuat-buat. Jadi enggak usah diqadha. Memang ada pendapat, enggak usah bingung ya. Pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak wajib mengqadha hanya orang gila. Jangan dibikin susah, orang sakit mau diseksa lagi sudah. Yang gampang-gampang saja orang sakit ya. Baru setelah itu kita beri pendidikan untuk sholat. Kalau sudah sadar kembali, ingat, jadi orang sakit semacam itu, seperti itu pingsan atau koma, dan itu koma gak ada orang yang sengaja membuat koma sendiri ya, gak ada, maka itu dimudahkan. Waktu itu tidak wajib melakukan sholat karena dia tidak bisa melakukannya. Hanya pertanyaannya, wajibkah dia untuk mengqadhanya? Maka sebagian mengatakan dia disamakan dengan orang yang hilang akal seperti gila, maka tidak wajib mengqadhanya, asalkan itu tadi waktu sakit yang tidak disengaja. Dan sebagian mengatakan qadha, tapi berikan yang gampang saja. Jadi tidak wajib melakukan sholat dan tidak wajib mengqadha karena kasusnya seperti itu. Kalaupun kita beri pendapat kalau dia mampu, tapi saya sehat bugar sekarang ini gimana? Pendapat Imam Syafi'i juga, pendapat madhab Syafi'i juga, dikodok karena bukan gila. Yang enggak dikodok gila. Jadi jelas ya. Kemudian setelah itu ada orang habis sakit, berpenyakit, itu biasanya memang banyak perubahan dari organ tubuhnya. Tidak bisa sempurna melaksanakan kewajiban. Apalagi jenis penyakit yang namanya stroke dan lainnya. Maka itu susah. Maka suruh melakukan sholat semampunya. Gak bisa berdiri boleh berdiri, gak bisa baring, gak bisa berdiri boleh duduk, gak bisa duduk boleh baring, seenaknya, sesukanya dia. Tapi ada urutannya. Berdiri dulu, kalau berdiri repot, duduk. Kalau duduk repot, baring. Kalau sudah baring, ya sudah seenaknya, baring suka-suka. Yang paling enak gimana? Ya, diupayakan dadanya menghadap ke kiblat, gitu saja. Kalau dia baring ke arah kepala di utara, maka mudah, miringnya ke arah kanan. Kalau kepala di timur, di selatan, selatan sini ya. Selatan, maka miringnya ke kiri. Atau telentang, maka kakinya menghadap ke kiblat, kepalanya diganjel sedikit biar dadanya menghadap ke kiblat. Jadi ini membujur sana, kakinya ke arah kiblat. Baru diganjel sedikit biar dadanya menghadap ke kiblat, suka-suka. Baik, jadi yang gampang. Adapun masalah wudu, sebisa mungkin dia melakukan wudu, diwudukkan. Dan boleh dijamak bagi orang seperti itu karena dia sakit. Boleh dijamak sekalian, Pak. Sama sekalian muhrib maghrib sama isya biar nanti kalau tidur enggak usah dibangunin lagi. Ya. Jadi orang sakit boleh berjamak, ini kemurahan dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan disiksa orang sakit baru tidur dibangunin lagi. Sebab paling enaknya orang sakit adalah di saat tidur, enggak ngerasain sakit lagi. Oh, bangunin lagi. Maksudnya benar, tapi yang jaga orang enggak ngerti. Suruh menjamak saja, selesai. Baik, kemudian yang kedua adalah amal idza mata berdoa tabang kota amalu illa min thalathin. Ya, kalau orang mati maka akan terputus amalnya, akan terputus kecuali tiga. Terputus amalnya dia. Orang mati enggak bisa sholat lagi, Bu. Memang benar tuh, orang mati tidak bisa sholat lagi, ya terputuslah amalnya karena dia tidak bisa sholat lagi, tidak puasa lagi. Yang salah itu amalnya itu dikembalikan ke orang lain. Amalnya orang lain gak bisa nyambung ke dia. Ini salah, dari mana pemahaman itu? Kalau ada orang mati maka terputus amalnya karena dia memang tidak bisa beramal kecuali sedekah jariah. Dulu pernah buat masjid, buat pesantren, buat ini. Itu terus, orangnya sudah mati tapi ini buah dari amalnya waktu hidup. Anak soleh yang mendoakannya, ya. Ilmu manfaat yang diajarkan, yang diajari ngamalkan ilmunya, maka itu muridnya terus. Lalu amal yang lain seperti sholat dan sebagainya, ya gak bisa, wong dia tidak bisa sholat. Cuman permasalahan, kalau ada orang lain punya amal, seandainya dihadiahkan kepada dia, nah ini yang disepakati oleh para ulama, bukan sesuatu yang terlarang. Jumhur ulama mengatakan bisa nyampe, termasuk sedekah. Jadi ibu bersedekah. Kisahnya seorang perempuan menghajikan ibundanya. Ibundanya sudah meninggal, gak bisa haji, tapi dihajikan. Sampai Nabi Rasulullah memerintahkan, Dainullah aku bayukdo, utang Allah lebih berhak untuk dibayar. Ibunya punya utang, nadarat ummi bil haji, ibuku menadar untuk haji ya Rasulullah, tapi mati sebelum haji, gimana? Nabi memerintahkan kamu yang haji. Loh, jadi seorang perempuan itu menghajikan ibundanya, jadi hajinya untuk ibundanya, jadi nyambung pahalanya nanti. Dan banyak hujah-hujah yang lain, termasuk yang namanya tahlilan. Tahlilan itu apa? Membaca ayat Al-Quran, membaca zikir-zikir, kemudian setelah selesai, kita mohon kepada Allah, ya Allah, semoga pahala dari apa yang kami baca sampai kepada orang yang meninggal dunia. Itu disepakati oleh para ulama, hal itu adalah diperkenankan. Perbedaannya adalah nyampe atau tidak nyampe. Kemudian apa yang ibu tanyakan, sedekah, bagus, boleh. Dan itu contohkan oleh para sahabat Nabi SAW, sedekah untuk si fulan, sedekah untuk si fulan, itu boleh-boleh saja. Dan bukan sesuatu yang terlarang, dan ini yang menjadi kesepakatan, dan adanya orang-orang akhir zaman yang dikit-dikit membid'ahkan karena dia salah di dalam memaknai hadis tersebut. Yang koto amaluhu, terputus amalnya. Nah, amal dia kok bukan amalku. Kalau yang meninggal ibu, ya terputus amalnya ibu dengan ibu gak bisa sholat lagi sudah. Terputuslah amalnya. Ya, ibu sudah gak bisa sholat. Tapi ibu ngajari orang sholat. Orang sholat terus ngalir. Kalau seandainya ada orang lain menghadiahkan pahalanya, bagaimana? Itu disepakati bahwasanya itu adalah boleh. Adapun perbedaan ulama adalah jumhur mengatakan nyampe, Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, akan tapi ditafsiri oleh murid-muridnya tidak nyampe jika tidak di diberikan, tidak diarahkan, tidak dialamatkan. Akan tapi semuanya bersepakat boleh. Permasalahannya apa? Perbedaan ulama nyampe atau tidak nyampe itu dirubah oleh ahli fitnah, boleh atau tidak boleh. Sehingga perbedaan, Ibnu Katsir menyebutkan, perbedaannya adalah yasil ola yasil, nyampe atau tidak nyam, bukan boleh atau tidak boleh. Cuman ini kurang keblinger. Ini dipikir perbedaan ulama antara boleh dengan tidak Kalau masalah boleh sepakat, gak ada yang mengatakan tidak boleh. Cuman masalah nyampe atau tidak nyampe, jumhur ulama mengatakan nyampe, dan itu yang diamalkan oleh ulama kita. Sehingga ada namanya membaca tahlilan, tidak harus resmi seperti yang kita baca itu. Bolehlah ibu tahlilan sekarang baca Al-Quran sempurna, Al-Fatihah, amin ya, alif lam mim sampai selesai, baru setelah itu doa, ya Allah, pahala bacaan Al-Quran khatam ini berikan kepada si fulan yang telah meninggal dunia. Boleh yang demikian, dan bukan sesuatu yang terlarang. Baik, itu saja ibu. Jadi boleh-boleh saja ibu, tidak usah terpengaruh dengan orang-orang yang sakit itu. Ini biasa orang akhir zaman sakit, orang sakit tuh. Orang sakit diobati dulu biar benar tuh. Sudah dikatakan oleh jumhur ulama, bahkan hampir itu kesepakatan ulama. Khilafnya Imam Syafi'i bahasanya tidak nyampe karena satu hal, yaitu tidak disampaikan, tidak dialamatkan. Artinya setelah itu mereka bertemu satu titik, yaitu diperkenankan. Jadi perkenan untuk menghadiahkan pahala adalah ijma, kesepakatan ulama. Enggak ada yang berbeda di dalam hal ini. Lah orang akhir zaman merasa lebih hebat dari ulama terdahulu. Nah, ini masalah. Ulama terdahulu bukan satu dua, ratusan, ribuan ulama dikalahkan sama dua orang. Seperti di sini ini berapa ribu orang. Tiba-tiba ada orang ngomong, semua orang buta semua kecuali saya. Ya, yang buta dia, matanya yang buta. Dan ulama alim semua, ulama-ulama terdahulu mengatakan boleh, lah kok di akhir zaman mengatakan tidak? Tidak boleh. Itu adalah penyakit akhir zaman. Fitnah akhir zaman, ngajak permusuhan, diajak bicara yang baik-baik enggak bisa. Bahkan sudah jelas dalam sebuah diskusi uniknya. Dalam sebuah diskusi itu akhirnya mengakui bahasanya itu masalah khilaf. Itu di mimbar lain ngomong enggak ada khilaf lagi katanya. Itu bagaimana ngomongnya itu? Ada orang yang menyadap, merekam bahasanya apa? Enggak boleh, tetap bid'ah. Loh, kemarin katanya masalah sudah sampai titik yaitu khilaf. Itu memang itulah jamal wa intor kata orang Arab itu. Jamal wa intor itu apa? Unta biarpun terbang, itu ceritanya dua orang. Ini ceritanya orang-orang suka membid'ahkan itu, biarpun dikasih hujah, dikasih dalil itu pengku, keras kepala. Kayak dua orang itu berdebat, dari kejauhan itu ada burung unta. Atau unta, burung unta kan kayak unta kalau jauh-jauh. Bentuknya kepalanya panjang kayak on. Si A ngomong itu burung unta. Si B ngomong itu on. Unta, akhirnya ribut burung unta, unta, burung unta, unta, burung unta, unta. Kata si A itu burung on unta. Kata si B on. Ente ini kok ribut? Ayo deket lihat. Deket pelan-pelan, Bu. Pak. Sudah deket itu? Kata si A kan burung unta. Enggak, pokoknya unta. Akhirnya gak percaya, di dekat digusah, terbang. Kata si B, ini orang-orang suka bid'ahkan itu. Biarpun terbang, tetap on. Entah, itu loh. Biarpun pakai hujah yang jelas, tetap gak mau. Nah, itu orang sakit. Orang sakit itu, baik. Baik. Bagaimana kalau hukumnya, kalau sholat fardu, semuanya menggunakan doa kunut? Gak ada. Kunut hanya waktu subuh saja dalam madhab Syafi'i. Dan madhab Malik dan juga madhab Imam Ahmad dalam riwayat, salah satu riwayatnya. Jadi menurut madhab Syafi'i, kunut itu hanya subuh saja. Akan tetapi ada kunut selain sholat subuh, setiap sholat, bukan saja fardu, disunnahkan di saat terjadi bencana. Palestina dibantai, umat Islam di mana, di ada bencana di Aceh, ada bencana di Jogja, ada bencana, itu namanya kunut nazilah, boleh dibaca setiap kali sholat. Bukan saja sholat fardu, sholat sunnah pun disunahkan untuk kita membaca, namanya kunut nazilah. Nazilah itu kunut untuk mengangkat bencana. Nazilah itu turunnya bencana. Jadi kunut nazilah boleh. Akan tapi kunut subuh, kunut itu hanya subuh, kunut subuh hanya waktu subuh. Selain itu namanya kunut nazilah. Jika sholat malam apakah boleh dilakukan berjamaah? Tidak ada. Sholat sunnah jika dilakukan berjamaah adalah boleh-boleh saja. Akan tapi bukan suatu kesunahan untuk melakukan sholat berjamaah. Karena kisahnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari tentang Nabi Muhammad melakukan sholat di tengah malam, lalu diikuti oleh para sahabat Nabi SAW hari kedua, ketiga. Itu kata Imam Muslim, ini menunjukkan bahwa melakukan sholat malam, Imam Nawawi yang mensyarahi Imam Muslim, menunjukkan bahwa sholat itu aslinya sholat, biarpun sholat sunat itu boleh dilakukan dengan berjamaah, akan tapi bukan sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang sunnah, dan akan menjadi baik untuk melakukan berjamaah jika untuk tarbiyah, untuk mendidik saja. Jadi kalau sholat malam sebaiknya tetap sholat sendiri sendiri. Kalau kita harus melakukan dengan berjamaah, tapi tujuannya untuk mendidik anak kita, ada yang malas biar ikut-ikut, khususnya sholat tasbih. Kalau sholat sendiri dijamin nggak sholat. Kalau sholat bareng-bareng kan lumayan, nggak capek bareng-bareng. Itu namanya kalau sholat tasbih kita melakukan berjamaah tujuannya untuk mendidik, maka itu boleh. Kalau tidak untuk mendidik, hukumnya mubah dan tidak boleh menjadi syiar. Kalau sudah menjadi syiar, maka menjadi tidak diperkenankan kalau jadikan syiar. Sehingga sholat qobliyah subuhnya berjamaah, Allahu Akbar, orang dipikir sholat subuhnya, masalah nanti itu. Jadi tidak, aslinya boleh tapi tidak boleh menjadi syiar yang pertama. Kemudian tidak sebuah kesunatan, artinya tidak mendapatkan dua pahala 27, dua pun tidak, ya sudah dapat kesunahan gitu saja, dapat sholat sunnah, tapi tidak disunnahkan melakukan berjamaah. Ingat, bukan sesuatu yang diharamkan, akan menjadi dilarang kalau menjadi syiar, itu saja. Dan akan menjadi sunnah jika untuk mendidik anak-anak kita. Kalau bangun malam sendiri dia bakal ngantuk, yona, sholat yang pertama hajat, hajut, ini sholat tasbih, maka itu diperkenankan. Wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan berikut. Saya pelajar SMA di kelas, ada seorang laki-laki yang mendekati saya. Saya sudah bahkan terus menghindari, namun laki-laki tersebut tetap mendekati saya hingga saya pun merasa tidak nyaman. Sebagai wanita, menurut cara pandang syariat Islam, apa yang harus saya lakukan? Tidak nyaman itu iman. Tidak nyaman iman. Jadi tidak nyaman itu iman, selesai. Apa yang harus lakukan? Ya sudah, jangan mau dirayu lagi. Tapi laki-laki punya 1000 akal, hati-hati. Intinya itu pokoknya saya tidak boleh menjalin cinta sebelum pernikahan, selesai. Adapun sok gaya, sok flaunting tim, saya enggak mau, itu malah jadi ngundang semangat laki-laki biasanya. Wah, ini tantangan bagi saya. Malah gitu nanti, biasa saja, menghindar pelan-pelan sampai tidak dirasa. Tidak usah mencaci, tidak usah mengolok, tidak usah meludah, tidak usah. Biasa saja. Jadi kejujuran itu dari hati. Misalnya ada orang menggoda, wajar, namanya orang menggoda, dia adalah bukan orang yang baik. Selagi bukan orang baik, dia bisa berbuat lebih dari itu. Makanya menghindarnya dengan cara yang baik. Cukuplah kalau dengan dia, mungkin harus bersama yang lainnya. Kalau ada surat, jangan terpedaya. Tapi hati-hati, kalau sudah laki-laki cerdas, bisa saja. Target, sebulan beres nih. Kecil, aduh, dengan macam-macam. Besok pura-pura bawa Quran ngaji, astagfirullah, tasbihan. Wah, jadi orang soleh, terpengaruh. Nanti gak ada, selagi tidak tetap tidak, biarpun dia berubah tasbihan suruh ngelamar, jangan, wah ini jadi soleh sekarang, masya Allah, duhaan, padahal gak duhaan, dia lewat musola nyebrang tok itu, sambil ngintip, wah dilihat saya sholat. Hati-hati sama orang cerdas tuh ya, cerdas kecil perempuan, wah ini berkerudung, berjilbab, ngaji, ah kecil. Saya pakai kopiah, beli kopiah, dua kopiahnya. Yang satu ditinggal di kelas, pura-pura dicari, mana kopiah saya kemarin sholat malam gak pakai kopiah. Hati-hati ya adik-adik putriku, prinsip tidak, biarpun yang mendekatimu adalah wali kutub, wali ustadmu yang paling hebat yang kamu kagumi, adik putri kan dia paham, bapak tidak usah ragu, tidak usah marah. Jadi anggap laki-laki selain suamimu, laki-laki yang bukan mahram selain suamimu adalah serigala, artinya membahayakan karena ada syahwat, ada ini. Laki-laki baik adalah jika datang kepadamu adalah untuk melamarmu, assalamualaikum ke rumah abahmu dan sebagainya. Kalau tidak, biarpun jubahnya lebih gede dari ini, hati-hati. Assalamualaikum, kayaknya tidak mau lihat, tapi bilang aku padamu SMS yang ngaco. Kalau ketemu kayak wali, hati-hati. Wah, lebih dahsyat lagi kalau orang pinter tuh ya. Ya, adik putriku ya. Jadi prinsip sekali, tidak. Kalau mau lamar kepada orang tua. Waktu dan dilihat keadaan baik tidaknya. Baik itu ya. Apa yang harus aku lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda tidak boleh terpengaruh, sebab 1000 akal bagi seorang laki-laki untuk bisa menggaet, menjaring seorang wanita. Enggak bisa begini begitu, enggak bisa begini begitu. Sampai, waduh, hati-hati. Tapi laki-laki baik enggak akan seperti itu. Kalau laki-laki baik akan menghargaimu, melihat wajahmu saja enggak berani. Karena apa? Menghormati. Dia enggak mau meremehkan dengan pandangannya. Cerita ke orang enggak pernah, ini adalah orang solehah. Saya akan lamar ke orang tuanya. Gitu. Kalau sudah bilang aku padamu di pinggir jalan, berarti merendahkan hargamu di pinggir jalan. SMS belum apa-apa, siapa ini? Aku enggak bisa tidur. Ngapain enggak bisa tidur? Salahnya sendiri. Cuman banyak perempuan-perempuan bodoh, tak taunya di SMS sekali saja langsung HP-nya dipinjam, enggak dihapus SMS-nya, diciumi HP-nya. Perempuan-perempuan murah, rendah. Enggak masuk tuh. Enggak ada yang ngelamar dari orang sini nanti kalau adik-adik putrinya bikin, enggak ada. Yang ngelamar orang di sana tuh. Orang yang kalau orang-orang ini soleh-soleh ngelamarnya, wanita yang soleha, yang menjaga, yang baik. Pandangannya dijaga dan seterusnya. Ya adik-adik putriku, godaan zaman akhir zaman, Masya Allah, mengerikan. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpengah. Naruh. Ada pertanyaan tentang ahli bait. Ahli bait ada 5 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, ahli bait Rasulullah adalah ashabul kisah. Yang pernah ibtihal Nabi sumpah untuk mendatangkan kutukan bagi pendusta di hadapan orang kafir, yaitu Sayyidina Rasulillah, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Ini jelas. Kemudian pendapat yang kedua, ini jelas, ini yang tidak ada perbedaan. Yang kedua adalah dari Bani Ashabul Kisah plus azwaj Nabi, istri-istri Nabi dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah inilah termasuk para habaib dan semua adalah ahli bait. Termasuk azwaj Nabi adalah ahli bait. Istri Nabi adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian yang ketiga adalah Bani Hasim, Bani Muthalib. Ini yang disebut sebagai maqamuz zakah. Bani Hasim dan Bani Muthalib. Bani Hasim dan Bani Muthalib. Kemudian setelah itu yang kelima itu hanya sekedar fi maqamid du'a, orang-orang yang bertakwa. Cuman ini yang paling kuat yang sampai saat ini adalah dipegangi adalah pertama dan kedua, yaitu dari ashabul kisah yang lima plus keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ila yaumil kiamati dan juga azwajun nabi. Azwajun nabi sudah selesai kisahnya. Akan tapi dari dzurriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra ila yaumina hadza. Itu termasuk itu yang disebut sebagai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti kalau mau ditambah ada namanya Bani Hasyim Bani Muthalib, itu fi maqamiz zakah. Bani Hasyim Bani Muthalib yang tidak boleh nerima zakat. Jadi termasuk habaib itu adalah ahli bait. Dzurriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka punya hak-hak yang harus kita penuhi, hak untuk kita cintai, hak untuk kita perhatikan lebih daripada yang lainnya, tanda kita perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sudah menyebutkan kalau ingin berbuat baik kepadaku, berbuat baik kepada keluargaku. Yang tidak berbuat baik dengan keluarganya Rasulullah, artinya ia tidak baik dengan Rasulullah. Dan jangan sampai ada kedengkian tersimpan di dalam hati. Habaib. Waduh, Habib. Hei, hati-hati, ini biasa ini ada. Memang ada perilaku 1-2 orang, tapi itu tidak mewakili Rasulullah. Tidak boleh menjadi sebab kita benci kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benci perilaku boleh. Perilakunya tidak baik, tapi benci zat enggak boleh karena zatnya nyambung dengan Rasulullah. Benci perilaku, kok perilakunya begitu? Kalau berubah, wajib kita cintai mur. Kalau membenci perilaku boleh. Tapi membenci zatnya tidak diperkenankan. Awas, takut ikrat kepada Nabi. Yang berpaling kepada Nabi, yang berpaling dari Nabi tidak akan dilihat Nabi. Termasuk buhut membenci kepada ahli baitnya Rasulullah. Nah, kunci mencintai ahli bait ini dipakai oleh orang Syiah. Seolah-olah kita tidak cinta kepada ahli bait. Kita mencintai ahli bait Nabi Muhammad dan juga sahabat Nabi. Kalau mereka enggak, seolah-olah mencintai ahli bait, tapi mencintai ahli bait merendahkan. Imam Ali bagi kita adalah orang jagoan, hebat, pemberani. Enggak ada yang berani Sayyidina Ali. Amr ibn al-Wud seorang jago berantem saja ternyata. Ingat kisahnya waktu di perang apa? Perang Mu'tah atau perang? Nabi ada satu jago berantem. Tidak ada yang bisa mengalahkan Amr ibn al-Wud itu. Ditantang, siapa yang berani dengan saya? Orang keker-keker dari sahabat Nabi diam. Sayyidina Ali itu mikir, kalau sampai tidak ada yang maju, pasti Rasulullah bakal maju enggak ben. Rasulullah maju, Sayyidina Ali maju. Enggak takut. Gulek belah kepalanya. Hebat. Lah ini, lah itu kalau sudah menurut ini orang yang mengatakan cinta Ahli Bait itu Sayyidina Ali dianggap kayak perempuan rendah. Sayyidina Fatimah ditendang katanya, mah. Enggak pernah marah. Apa enggak berani. Kalau memang kekhalifahan itu adalah haknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak pernah takut membela kebenaran. Kalau memang keimaman miliknya Sayyidina Ali langsung diberesi. Sayyidina Ali tidak pernah ada yang ditakuti. Karena dia beliau dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Sayyidina Ali berbaiat biarpun terlambat baiatnya. Kenapa? Sayyidina Ali mengurusi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mengurusi yang diurusi Rasulullah yaitu ummah, semuanya menjalankan kewajiban. Akhirnya bertemu, akhirnya Sayyidina Ali berbaiat menyusul. Sampai waktu itu suruh baiat, aku tidak akan berbaiat di tempat sepi, aku akan berbaiat di depannya orang, berbaiat di depannya orang kepada Sayyidina Imam Abi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini adalah kisah-kisah seperti itu. Ahli bait Rasulullah yang mencintai ahli bait sesungguhnya adalah silsilah ahli sunnati wal jamaati. Bagaimana menempatkan Imam Ali, menempatkan Imam Husin. Lihat. Dan nanti setelah ini ada kisah untuk mengelabui kita, kisah meninggalnya Imam Husin. Wah, dikemas nanti. Barangkali perlu kembali mendengar kisah Sayyidina Husin yang pernah kami hadirkan. Itu versi kita ahli sunnati wal jamaati. Perlu diulas, didengar kembali. Merajut cinta bersama Syahid Karbala Imam Imam Husin, didengar kembali seperti apa kisah meninggalnya Imam Husin, bagaimana kedekatan mereka dengan para sahabat Nabi, dan siapa yang mendukung Imam Husin adalah anak-anak dari sahabat Nabi. Dan memang yang memerangi Sayyidina Husin ada dari anak-anak sahabat, tapi mereka yang keluar dari kebenaran, bukan orang ahli sunnati wal jamaah. Ini saja karena waktu yang lain tidak bisa dibaca. Semoga kita digolongkan orang yang bisa mencintai ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa. Masya Allah, banyak pertanyaan yang belum bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Minta doa sekali saja untuk kesinambungan pembangunan pondok pesantren ini, di antaranya aula. Keramik sudah ada, keramik atas sudah ada, cuman dak ini segera diberesi dan besi ini belum diberesi. Jadi semoga Allah mudahkan, dan juga pondok putri segera dibangun. Kita pengen cepat, Bu. Karena kelihatan untuk menjalankan farigu bainal madaji tadi itu. Kita ingin memisah anak-anak agar tidurnya rapi benar. Ya, nanti insyaallah pengen kamar-kamar segera terwujud, dan lebih dari itu kita ingin membuat rumah untuk guru-guru. Rumah untuk guru-guru, sebab guru saat ini bertebaran di kampung. Nyewa di sana, nyewa di sini. Jadi kasihan mereka jalan jauh. Kita ingin para guru, para pejuang-pejuang akan ditempatkan di belakang. Semoga ada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang bisa memilih untuk membangun tempat itu karena Allah, karena untuk guru-guru yang mengajar anak-anak, yang membimbing anak-anak, dan sungguh pahalanya amat besar. Dan semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu semuanya, dan semoga kita termasuk golongan orang tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walikumitin yakan ablastah Rasulatina namtaalim warahmatullahi wabarakatuh. Walakbarin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan kami dengan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau yang memiliki cinta, ya Allah, jangan sampai cinta kami hanya di bibir dan di lidah. Tidak kami rasakan di hati kami, ya Allah, kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kecintaan kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad, cinta yang sesungguhnya. Dan kecintaan kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, wahai zat yang menciptakan cinta. Dan wujudkan kecintaan di antara kami, agar kami saling mencintai karenamu, ya Allah. Keindahan dalam cinta, ya Allah, kami rindu itu semua, ya Allah. Jangan sampai ada dengki di antara kami, kebencian di antara kami, permusuhan di antara kami, ya Allah. Kami ingin menggapai keindahan di dunia sebagai mukaddimah keindahan di akhirat nanti, ya Allah. Engkau yang menciptakan keindahan, Engkau yang menciptakan dunia dan keindahannya, maka jadikan kami ahlinya. Engkau yang menciptakan surga dengan keindahan, dan jadikan kami ahlinya. Engkau yang menciptakan kesusahan di dunia, ya Allah, maka jauhkan kami dari itu semua. Dan Engkau yang menciptakan neraka, jauhkan kami dari neraka, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, bimbing mereka, ya Allah. Zaman mengerikan, zaman rusak, ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Mudahkan urusan rizki kami untuk, ya Allah, merawat anak-anak kami, memuliakan anak-anak kami di rumah, di tempat tidur mereka, di kamar mereka, di rumah mereka, ya Allah, di jalan-jalan mereka, di tempat sekolah mereka, agar kami bisa memuliakan, ya Allah. Mudahkan urusan rizki kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Dan siapapun yang datang ke tempat ini, apakah yang datang niat untuk mengaji atau hanya untuk mengantarkan, berikan kepada mereka segala kebaikan. Yang nyupir, yang jualan, yang hanya datang untuk lewat, ya Allah, maka kami mohon berikan kepada mereka semua keberkahan, berkat majlis yang mulia ini. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, dan ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka dan kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka.

0: jauhkan mereka dari fitnah, dan jauhkan mereka dari percekcokan, dan jauhkan mereka ya Allah dari persengketaan ya Allah, yang punya masalah dalam rumah tangga mereka. Engkau Maha tahu ya Allah, maka mohon ya Allah selesaikan ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, selesaikan ya Allah. Ya Allah, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, dan jangan sampai kami melakukan yang haram. Rizki yang halal ya Allah, jauhkan kami dari rizki yang haram ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan ya Allah berkat kemuliaan majlis ini. Yang sempit rizkinya lapangkan ya Allah. Yang sudah kau lapangkan rizkinya ya Allah, jadikan mereka adalah ahli surga berkat kekayaan yang Engkau berikan kepada mereka. Mudah untuk berderma, mudah untuk memberi kepada untuk kebaikan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah akidah, jauhkan kami dari kesesatan akidah, dan kami mohon mudahkan segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Jauhkan dari keharaman, jauhkan dari zina, dan jauhkan dari mukaddimah-mukaddimah zina. Mudahkan mereka untuk menggapai kemuliaan dalam pernikahan dengan pasangan orang yang Kau ridai, yang Kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami dan mereka semua keturunan anak yang soleh solehah, yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang-hutang mereka, dan mudahkan urusan-urusan dalam keluarga kami ya Allah, urusan bisnis kami, urusan-urusan usaha kami ya Allah, dan urusan dakwah kami, kami adukan kepadamu ya Allah. Mudahkan dan terima, mudahkan dan terima, mudahkan dan terima ya Allah. Ya Allah, siapapun yang berjuang di tempat ini, berikan keikhlasan, ketulusan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat. Dan kami mohon kirimkan orang-orang tulus di tempat ini yang bisa berjuang dengan harta, pikiran, dan tenaga, dan juga dengan panjatan doa di tengah malam. Siapapun yang bergabung di tempat ini, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Jadikan mereka ahli surgamu, ampuni dosa mereka, muliakan dan kembalikan kepada keluarga dan anak keturunan mereka dengan segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah ya Allah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda, hanya di 96,2 FM Elsanda Indramayu.

الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk hari 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsanda. Asik makin asik, hebatnya paling hebat C. Selamat petang jelang malam buat teman-teman semuanya. Jumpa lagi bareng Ari ya di Ngeronda Ngerongokakendang.elsanda untuk edisi

hari Rabu 23 September 2026 ya. Tentunya selamat petang jelang malam buat teman-teman semua yang sekarang baru pada gabung, dan tentunya juga buat teman-teman yang sekarang lagi pada habis sholat maghrib ya. Selamat petang jelang malam saja buat semuanya. Nanti yang pengen gabung boleh bisa pergunakan untuk telepon di 352266, WhatsAppnya 081 23 kali 63 kali 009, ataupun yang pengen lewat media sosial kita, Facebook Elsanda juga bisa, yaitu di Elsanda FM Indramayu.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Teman Nelson deh, selamat petang jelang malam buat semuanya. Kita sapa dulu yang sudah gabung di member kita ya. Ini ada Miminuke yang punya meteran di Tugu Lor, Sliek, Indramayu, teman Nelson deh ya, selamat petang jelang malam. Mimikus Nila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari, gimana kabar? Mama Ruki, Mimi Ias ya di Bulak Teluk Agung Indramayu. Kang Sony bareng Nok Miahnya di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mimi Ojak Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor juga, selamat petang jelang malam. Jangan lupa ya, yang belum gabung boleh teman Elsanda ini bisa hubungi saja rekan Roy untuk gimana caranya biar bisa masuk di member kita teman-teman. Untuk yang sekarang pengen request lagu-lagu dangdutnya, dangdut lawas, ini bisa pergunakan untuk telepon 352266 ya. WhatsApp-nya di 0823 ya, 0823-181-6-4x9. Nah, di situ buat teman-teman yang suka request lewat WhatsApp boleh ya. Atau yang lagi pengen lewat Facebook saja bisa teman Elsanda, silakan saja cari Facebook kita Elsanda FM Indramayu ya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Baik ibu-ibu, sebelum arisannya dikocok, terlebih dahulu kita akan dengarkan sambutan dari Ibu RT. Kepada Bu RT, dipersilahkan.
3: Baik ibu-ibu semua, warga RT 01 yang saya cintai, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sekedar ingin mengingatkan saja untuk mari kita tetap utamakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh kita, biar kita tetap sehat selalu.
4: Jaga imunitas tubuhmu dan keluargamu. Jangan lupa, seruput BioHSA. BioHSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya, mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa, seruput BioHSA 3 sampai dengan 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan BioHSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

0: Mutiara El Shanda.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
2: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: aja.
1: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Maaf nih dek ya. Perasaan dari tadi adek liatin burung. Kenapa dek? Mau beli burung dek ya?
1: Iya nih bang. Aku pengen beli burung. Di sini komplit ya bang burungnya?
0: Oh iya dek, di sini komplit burungnya. Ada burung kenari, ada burung kacamata, ada burung anis, merpati juga ada, beo juga ada. Pokoknya komplit dek di sini dek.
1: Oh gitu, komplit ya bang?
0: Iya dek. Ade mau beli burung apa? Nanti abang cariin deh.
1: Burung anglibet ada nggak bang?

0: mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu gitu ya, satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tas pleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
6: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Tri, gimana anakmu? Sehat-sehat aja kan? Terus nyusunya gimana? Nggak ada masalah juga kan?
1: Alhamdulillah Bu, berkat Sri rajin mengkonsumsi bio HSA sewaktu hamil dan sampai dengan menyusui, semuanya aman terkendali. Tumbuh kembang dede sekarang juga beda dengan anak-anak seusianya. Makasih ya Bu, berkat Ibu dan bio HSA, Sri jadi gak bingung lagi. Malah sekarang dede udah mau punya adik lagi.
2: Bio HSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia, baik dikonsumsi juga oleh ibu hamil dan menyusui, anak dalam masa pertumbuhan, pemulihan dari sakit. Seruput Bio HSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari bersama Bio HSA. Harapan selalu ada. Dapatkan Bio HSA di apotek, toko obat dan di radio-radio kesayangan Anda.

0: Iya, teman Elsa Anda. Ini antara teman dan kasih dari Riza Umami, teman Elsa Anda. Boleh, silakan ya. Yang belum gabung, masih banyak waktu. Mau telepon boleh, WhatsApp juga boleh. Ataupun yang pengen lewat media sosial kita juga bisa. Telepon 352266, ada siapa? Halo, Elsa Anda.
1: Aslinya makin asik.
0: Mm-hmm.

0: Sama Raukah di sana, Mas Dari?
1: Betul, sama.
0: Sama ya?
1: Sama dong. Eh, kamu kemana saja, Alicia?
0: Aku sih kemarin belum itu apa beres-beres di Bekasi. Tapi
1: terus?
0: sekarang udah setengah kelar gitu.
1: Oh gitu. Oh sekarang lagi di
0: Iya.
1: Bekasi gitu?
0: Hah?
1: Lagi di

0: di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai,

0: 74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling baje.
1: Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Pendengar, tahukah Anda, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan untuk makan sayur dan buah 5 porsi per hari atau minimal 400 gram per hari. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menurunkan resiko penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, obesitas, dan beberapa jenis penyakit kanker. Antioksidan dalam sayur dan buah seperti vitamin E, vitamin C, dan karotenoid mengurangi resiko kanker dengan melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Perlu diingat bahwa 5 porsi per hari adalah jumlah minimal. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi buah dan sayur, semakin baik. Tentunya harus diimbangi juga dengan variasi makanan sehat lainnya. Cegah penyakit kanker dan penyakit lainnya, jangan lupa seruput BioHSA. Cukup 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Pukul 8 malam, saatnya Bodoran Elsanda.
3: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
4: Kok kamu tahu sih, Min?
3: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
4: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.
3: Hah?

0: 96,2 FM El Sanda. Sikap makin asik ya banyak paling hebat cek. Raja dan Rani. Dari Asraf ya teman El Sanda. Silakan yang pengen gabung kembali. Ada siapa? Coba kita angkat. Halo, El Sanda.
1: Sikap makin asik ya banyak paling hebat cek. Assalamualaikum Mas
0: Ari. Waalaikumsalam sama
1: Akhir Mas Ari.
0: Akhir.
1: Apa kabar Mas Ari?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar Her? Nen, gimana?
1: Dangdut lawas.
0: Iya betul. Lagunya apa sekarang?
1: Apa Mansur?
0: Yang mana?
1: Ku minta maaf.
0: Ku minta maaf?
1: Iya kalau nggak salah judulnya Ku minta maaf.
0: Bentar, salam dulu buat siapa?
1: Buat Taufika, buat Farida, buat apa? Alhamdulillah. Sama Ajmil buat orang-orang. Kang Udin, Kang Onai, Kang Sony Bungkusna.
0: Oke.
1: Buat Miminuka.
0: Miminuka.
1: Buat Rinti. Buat Mama Niko, Pak Ita. Buat siapa? Kang J.
0: Iya.
1: Semuanya aja lah Mas Ari. Terima kasih banyak Mas Ari, sehat selalu. Spesial buat Noctik aja.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat tadi akhir ya, yang sudah gabung di 0234 352266, teman yang Sanda. Ku pinta maafmu. Sebentar, adanya dari Infar Mansur, gak apa-apa ya. Halo, El Sanda.
2: Asiknya makin asik. Hebatnya paling hebat, J.
0: Paling hebat, J.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Abah di Sumedang.
0: Abah kemana saja, Bah, baru nongol?
2: Agak-agak sibuk.
0: Lagi sibuk ya.
2: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bah. Ini pengen lagunya apa, Bah?
2: Lagunya pengen
0: Bulan Ranting Cemara ya. Oke, salam dulu buat siapa, Bah?
2: Salamnya mah ikutan akhir aja ya, barusan akhir.
0: Iya, betul. Biar
2: mempersingkat waktu gitu ya. Salamnya ikut akhir aja. Ya.
0: Oke, akhir, siap.
2: Buat Matarinya sehat selalu,
0: Bu. Amin. Terima kasih.
2: Terima kasih,
0: Matari. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kusna yang sudah telepon di 352266. Kita ke WhatsApp dulu yang sudah gabung di sini, ada siapa lagi? Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam Kang Sony, mau lagunya Kata Bujangga dari Bang Haji Roma Irama. Salam-salamnya buat Mama Zaira, Mimi Kusnila, Mama Oi Oi, ada Bapak Amoy, Kang Wakila, Nok Padila,

0: apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

Pendengar, tahukah Anda, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan untuk makan sayur dan buah 5 porsi per hari atau minimal 400 gram per hari. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menurunkan resiko penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, obesitas, dan beberapa jenis penyakit kanker. Antioksidan dalam sayur dan buah seperti vitamin E, vitamin C, dan karotenoid mengurangi resiko kanker dengan melindungi sel sehat tubuh dari radikal bebas. Perlu diingat bahwa 5 porsi per hari adalah jumlah minimal. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi buah dan sayur, semakin baik. Tentunya harus diimbangi juga dengan variasi makanan sehat lainnya. Cegah penyakit kanker dan penyakit lainnya, jangan lupa seruput BioHSA. Cukup 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.

0: Iya, teman Elsa Anda, angin malam. Ini dari Bunda Elvi Sukesi. Tadi yang suka dengan lagu ini barusan kita dengerin ya. Ada siapa lagi? Coba kita angkat ya. Halo, Elsa Anda.
1: Asik deh, makin asik, hebat deh, makin hebat deh.
0: Jeh, sama siapa
1: dari
0: Jeh?
1: Dari tadi baru bisa masuk.
0: Banyak antri. Ngantri, ngantri.
1: Aku aneh, kok jaringan sibuk terus.
0: Iya, banyak yang masuk.
1: Sampai iklan, ku coba masih sibuk aja. Sekarang bisa masuk.
0: Iyalah, harus bisa masuk ya.
1: Ya harus lah.
0: Harus lah, bentar lagi waktunya udah mepet soalnya.
1: Iya, udah mepet.
0: Lagunya langsung aja mah, apa mah?
1: Lagunya baru seminggu dari Muksin Alatas.
0: Baru seminggu. Sebentar.
1: Salamnya buat Mama Asmil. Terus bos orang-orang. Bang Sony, Ariki.
0: Oke.
1: Alessia. Mama Mila. Ida Parida. Miminuke.
0: Miminuke.
1: Nandini Rai. Yuni Ralopa.
0: Oke.
1: Terus Mama Raja. Kang Onai, Ariki.
0: Ariki.
1: Bang Macan, Kang Wakila. Kang Wakila.
0: Oke.
1: Terus buat semuanya aja deh.
0: Semuanya aja.
1: Makasih ya Mas Ari.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu ya Mas Ari.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Oi Oi.

0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau

0: Orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak Balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM El Sanda. Sik yang makin asik, hebatnya paling hebat, ceh. Kebersamaan kita cukup sampai di sini saja ya, buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalkan Ari punya salah kata atau juga kata yang kurang berkenan. Selamat beristirahat dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye-bye.

Inspirasi Elsander. Selamat pagi teman Elsander. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsander.

0: Mutiara El Shanda.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsanda. Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat J. Selamat pagi teman Elsanda. Jumpa lagi bareng Ari di Sepada ya. Selamat pagi Elsanda. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Dan seperti biasa, tentunya buat teman-teman yang suka dengan lagu-lagu dangdut yang energik plus informasi yang terhangat Rabtu dari pagi hari ini. Nah, ini dia waktunya ya. Waktunya Ari bakal temenin teman-teman semuanya sampai tuntas nanti jam 12 siang.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi diskon makin gede, sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial, dan di Surya Toserba Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, satu unit motor. Ya, satu unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal limu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM Elsan deh, asiknya makin asik hebatnya paling hebat sih. Teman Elsan deh, masih bareng Ari ya di Spada. Selamat pagi Elsan deh. Nah untuk sekarang kita ada informasi kembali nih buat teman Elsan deh semuanya. Untuk informasi yang pertama, sebentar kita buka dulu ya. Ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menekankan perlindungan dan juga keamanan korban harus menjadi prioritas ya dalam pembebasan bersyarat Muhammad Subhi Azal Sani alias Beci, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang. Nah, Kemen PPA memahami pembebasan bersyarat merupakan bagian dari mekanisme hukum yang berlaku. Namun pihaknya menekankan status ini bukanlah bebas murni. Sebelumnya Muhammad Subhi Azal Sani alias Beci ini dijatuhi vonis hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 17 November 2022 atas kasus kekerasan seksual terhadap santriwati. Hukuman yang diterima Beci lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 16 tahun penjara.

Beci kemudian dinyatakan bebas bersyarat dari lapas kelas 1 Malang sejak Agustus 2025 setelah mendapatkan remisi berdasarkan SK Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus yang menjerat Beci berawal dari laporan seorang santriwati ke Polres Jombang yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual pada 2017, teman Elsanda. Nah, itu dia ya, informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kita sapa dulu yuk buat Mimi Nuke, selamat pagi Mi. Ada Mimi Kusnila juga, selamat pagi. Mama Ruki, Mimi Ias, Kang Sony, Nokmia, Mimi Oja, Kang Babil, ini juga selamat pagi. Semoga sehat selalu buat semuanya teman-teman. Jangan lupa yang belum gabung di member Elsanda juga boleh ya, tinggal hubungi saja rekan Roy untuk menanyakan gimana caranya biar masuk member Elsanda FM.

0: istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca.

0: aturan pakai.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
2: Oh, pantes.
0: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
7: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3,

0: Jatibarang, Sliek, Indramayu.
1: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
2: FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

96,2 FM El Sanda, Sike Magina Sike Banyak Paling Hebat J. Duo Anggrek Goyang Nasi Padang, teman El Sanda ya. Ini masih barang hari di Sepada. Selamat pagi El Sanda. Kita ke info berikutnya teman-teman. Masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, di mana pemerintah atau juga kementerian koordinator atau Kemenko bidang pangan ini memastikan pemerintah terus memaksimalkan pemantauan dan stabilitas harga pangan di tengah fenomena El Nino. Jadi di situ Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurofik di Jakarta Rabu kemarin mengatakan, hari ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan benar-benar sekali lagi mohon maaf katanya ya, karena kami mereka kalkulasi ya ketahanan pangan dari komunitas kita katanya. Jadi yang

terdampak dari El Nino ini seberapa banyak dan itu terus dikaji. Hanif juga mengatakan pemerintah memahami bahwa terjadi kenaikan harga komoditas pangan menyusul kondisi cuaca panas ekstrim imbas El Nino. Oleh karena itu, bantuan pangan beras kembali disalurkan pemerintah kepada jutaan keluarga penerima manfaat pada September 2026. Penyaluran ini atau juga penyaluran kali ini menjadi bagian dari program bantuan pangan periode Juli hingga September yang diberikan berdasarkan data kesejahteraan masyarakat terbaru. Badan Pangan Nasional atau Bapanas menetapkan 33.244.408 penerima untuk program bantuan pangan beras tahap kedua 2026. Setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan juga September. Dengan demikian, bantuan yang diterima untuk 3 bulan tersebut mencapai 30 kg beras per keluarga penerima manfaat. Selain itu, teman Elsanda, pemerintah juga memutuskan penyalurannya dapat dilakukan sekaligus atau dirapel sehingga bantuan periode Juli hingga September diterima dalam satu kali penyaluran. Nah, di situ lebih jauh Hanif juga mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan ya berbagai peluang untuk menjaga harga pangan saat ini, teman Elsanda. Pangan ini tugasnya Kemenko Pangan dan nanti katanya akan dirumuskan di dalam rakortas yang melibatkan para menteri, katanya teman Elsanda ya. Ini dia info dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Jangan lupa buat teman Elsanda yang nanti pengen request lagu-lagu dangdut barunya jam 9 ya sampai menjelang duhur. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsanda.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Ayo, Sanda. Paling hebat, Jeh.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
1: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
0: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
1: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
2: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Ayo, Sanda. Paling hebat, je.
3: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
4: Dipilih, dipilih, mangga cengkir 5.000 sekilo.
5: Mangga ibu-ibu.